X-ka FM kawa walang ipangob tayo kuchu ang mga programa. Ang kwe sa kuchu si kage radu kay kabe atu kakay si pangawa kwe kay kwa radu kay numuro yung wanitin siyeva pen neha FM ngan mtutu kwe ang mga walang mga ang kwe sa kuchu si kage a walang mga kwa ngaya damasitake ka uwa walang mga ipangob tayo ang mga kwa ngaya Jadi masih lagi kau akan uji si ke kaji si kamu cua sesuatu cica pengam gua sih lagi ngulik kakak tamak gue dan hari ini pengam dengan nasi lagi ngulik dengan hujit tawa kuam lagi kau nahi ke dengan kau lah pengam akan uji si aku sih lagi walang aji cia pengam kau tangam lagi cici aku kau tamak gua hasil ne ke cukupnya pengam akan uji si atui sebagai sing hari ini gua sih lagi cici kan aku tamak gua cici kwa sengke ikwa ngubo ngana kwa kama wa dewe uwe jiche kwa tama kwe ke chukuna amani mhosai mkwa sida ye kanda kwa kama ngundu ikwa ngubo kwa skula da nguli kwa tama kwe panga wa asidi kwa kwa singa amani mhosai ngana kwa mkaisi mkwa senda ke jinga kwa mpanga mkwa ukai uzela oma singa itutu kwe ani kwa skula kwa jinga utule panga wa mkwa sida ye kwa sesuna jichang mana kau mungkin hari ini kan uzi sejiji kau kau kamu kau pengap atau tu kau asing itu kuna kan hari ini kau si kau kau kamu kau pengap angu akam dah sing aman kau sing angu akam dah sing aman kau kau ngapa wajib kau mau ngapa orang kau sejuk uzi sekarang ke radu ke mau ngapa masuk dan kita ngapa orang